0: gila hazoro krentu so tuma imbe tamtam kaya a isha yadu gonwa krentu so paraskram taman kareya kasu ye dandiro ishin kara mita fiskun uskun radio daraso lan a kuruban futu fanwa ye dandiro taman kunguna ye so kunguna alar da diwe gulguna kuru arema kwaye dandiro taman do kandawi ye so taman kasye so nandiro gulukin gulguna ade ma daji shi tamando yi kandawo fetri yadu litafal du dun yar yakin so taladin da nasmaro hutudo taman NNPC su tuluna da hukuma da yin lamara kandawo yi lardi da hutu su tuluna da litafal du fallin yar yakin kuro ade ma shi kandawo do gasye gas engine na au mota kurakurai shiro diesel gultindu taman zai she dufallin yar larin litar adero tularin kuru shi doi gas doi kuma buri da te sha keji lan tularin da keji fald dufallin yar tulurin soro tularin dufallin yar tulurin fidion lukotilon dufallin yar tulurin fidion lukotilon sonya ya kasu da shadoi kasuwa gade bulaye sodun dufallin yar arakan so dufallin yar un soro tladin dufallin yar arakan so yar un soro tladin kurman shi krau doi uwa shi ma krau 5 kg shoro gultin mari shi tamanzu du uskun yar duskin yar tulurin arakan daji sile pilarin yakna kurman shi ngaina kasu blaye so die keji uwad du tulurin yar un so saladin du tulurin yar un so shi krau yaka du dion yar un so saladin kuru krau arakade dolar soro saladin kuru are ma krau miyoware do mien luko unso krau miyowuria au krau mien luko indina do mien uskuni yertulurin piun do mien uskuni yertulurin piun shidoi krau pindiare do piakuro tladin krau piuwade do pitulurin luko uno tladin karantuso tamayi mbei wadoi gas doi buri dete shiro cooking gas kuzen maadu hawa bi LPG la nshabu otin maadu taman nazi gade gade du fantina utu dosu robula intaladina hukumaye kurman taman zudo sutulu naso akuntin paraskaram taman kari akasuye diwal telefonye furumgata diwal doi andia pandu idu shima sepur usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak sepur aw bi sepur lar sepur fal o diaw indi sefer lar arak diaw ranu bonu awala kasun yuwa awala kasulan taman zunonwa muhim ranu andiro kului ngokam laga na salamu alaikum
1: assalamualaikum salam wa rahmatullah
0: dawa tikale andu manajin
1: wa suleiman umar habib ngoro gambore wacil karofar da kwatuye
0: gila umar habib nyafantin taman aye kudumandiro aye kudumandiro
1: na sha fetur le no ma le fetur ne gana voltu cheno
0: ade ndawe
1: biska litan di ukana a oburana dufallin yarindin naira uwa da kama dufallin yarya kan findin ne kai uko
0: yawa ade biska maro
1: ade biska ro kai uko
0: jire ade

0: Hawara adı Hadiza Daud Nandiro Kirazu.
1: Rami Krintu Sokroma Loktu Ndisa Uminti Miluko Una. Kalkal Loktu Doi Ndia Sawa Inchida. Hasan Muhammad Takilum Kultia Amma Yaika Udrofle Yande Tamtama. Nandibas Nankaro Daurutina Maada Akronu.
2: Zawal.
3: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
1: Ngao adien, gomna tia karapka anapti kalanzaya. Tartip kada kirtro sakna jami bultina maada fasal numdao jamiro kalokturo.
2: Aiso kena saroto ndi, kazi ya ajiri fasal bultina maada greji ni notun tamtam nimbeji maa. Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa men tilon suwa elan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo. Dara.

0: glazoro arabi krinti ndeso wende ndia kanjes dego zinda rason krinu kilomita fiskus kunu da uwa fellanzu fm faraskaram do tamtam faraskaram hello hi faraskaram da don mita gatuma do hasan mohammed da hasan kai faraskaram da don mita gatuma do hasan mohammed da hasan kala nonu ma da robo karau arabi krinti ndeso kama radio wal wana de furum gata faraskaram da nan dirogo konyin
1: hello
0: hello assalam alaikum
2: wale
0: kala kata ndar ndaba
2: to
0: kilewa kilewa kan gran service ha kemaji kilewa wishe ki shoro paraskaram do kraw ma yakko ko mum yasandiro hello hi tagat kimindo
1: hello
2: hello hi gulungana
0: gila mashallah titin daro hasan kanne hiro hello hi sanna
3: hi
0: gila mashallah gila ronya fantin baba diyor wa mana men makam tuna madaji thank you so much
3: hi
0: allo assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa
0: da fatu kliwa
2: hello hi
0: guru romani wa
2: Ina
0: de umai shawa ngel wat ngel kan gamare wati ngel je ko ite gala wa jalla u hello hi hello
2: ha de lokko allah barandu to barna ya barandu gamna barna ya man man de fura fura sunna ya biya ya amma lok far ka kanya sero biwa ya ita dum do sana ala daraja zasta
0: amin ya rabbal alamin
2: ta ji ade fatre ju ya ru boza bacha ma ti jai ma aku dikit sebab tu gambar sorasi ya anda serungan na boda na malok sana kero hello hai tu na ala kero na lepa kau
0: amin ya rabbal alamin
2: ada kisana ada foto review ya tu kita pada kita beri ni kisana kita beri yang pun dia pun na ni na ni ni kero lok sana kau ni hello hai tu mana
0: enggala masyaallah tidak yang jual
2: skrin lah kita jom makan skrin tu ya mas serungan dia ni ni na itu ya ni na sorasi dia sorasam ni ni am kacang dia yani wangana sunga ta mara mo ndin basse amma kam wa kurin din na salata la tere hello hi dikana
0: kira wa sha Allah tida yin yura screen na
2: la screen na ngire kila ku na mun ma ngire hello hi dikana ngula ku yawa
0: eh kira wa sha Allah thank you so much tida yin yura screen na ndin look to god man dia look to Allah mboturo